Amaki yafata mzaisa di zanarata ni muzika na wa mairi di mfunditi zanwe mdi mira Stefan Zawa. Atalant katra poin sosantrua solutaksa mangatikira ni ken na vavawa. Araya zavene mangari vtayan, ok. À 34.05 coup. Bonsoir, taxa manukupatana keluani bandekama anauzima BPC anamne latsa indroa. Nyavere nula kaya niukutunga tiataf tara dinzan kuta kuta na lua. Asaif miyoda na tera yantara miti lua na tin vitesse sini millimetre sini sisand. Sati fam latsa in leis. Manukupatana wazalaza ni manuma na zima BPC zayamne latsa inya. Rarsui 34 mefarakarantu yanku na tin pipa pipa wa. Rustica música vem de favel, zuc perze.